En han visar oss när Justin Bieber, The Cat Ghost, får egna lisa med och jag kan inte förse vad man dagar gamers det att ha hafna in till Apple Playstation och koll. Och vi väntar den där övriga förtjänsten released GTA 6 och apparentament det kanske är en likhet och koll för jag har inte riktigt detaljer. Da ser du kun fia ezatim som a fej postlara in ser du kun em revamped wanted system sports dit li jinti sita tilab u kol waqt li jettilab dikin loba partikolari insomma hafna farijiet uħar ovvjament il-developers wara l-lobu ma tanċu ma content li ġiet il-likjata qabel ma ħarġet pero tista timmaġina mbagħad minn daħlora il-fans kollha kemm ħadu pjaċiru fil-verità żdietna iktar leċitament għalija dik ukoll li għandu toħroġ f'Novembru li ġej, jiġifieri ejja kemm għandna nistennuha però issa nistgħu ngħidu li qegħdin verament viċini. Naraf min li anke ser jieħu ġrieħtu biex ikun jista' jqatta l-ewwel ftit ħanet ilha b'dik il-logħba tal-bliħ.